0: بالعالمين. أدي سين جوا.
1: Yang dalam kata semua semua di sini itu lah, ni sudah sista kuat tapi ala, tapi sudah di bawah satu setan. Karena lihat ini macam kenapa wara, karena semua ini waman jangan ini bila. Yang dalam kata semua semua di sini itu lah, ini kerik selal, di kerik deg, di kerik sam, di kerik sing, tapi sudah di ini sesi bila. Bukan dari anjir sendiri, bukan sekolah bahasa di sendiri. Yang dalam kata haram, semua kerja itu lah. Ini saya cari level, saya cari dulu keharal makhluk dengan zaman itu. Jadi bila alaikum ini jihadi, asyik waktu yang ini akhir ini, yang nalar kita cuci pun, alih pun juga, sejuru membantu kafir, jadi kita semua tak cuci itu juga, dengan nalar rasa galbet ini, gaji hadir, atau Allah kerja. Kita ini sekarang ini jadi ini, bukan kerana ini kulla mahuli, yang nalar yang buruk magdi. Naharan, naharan, samun, biru biru, macam macam tu biru tu lah, agit pun macam apa? Macam hari mana, amina, ukur biru biru, kasih kan amina. Yang nalar kita semua hujung biru tu lah, ini hujung biru biru, dua kami, kita biru biru, itu ni khayal lah, raw, biru. Yang nalar, gawat lori mah, waktu jengkel waktu, aksam jengkel samun, tiba semua tu biru. Waktu khalan ha, saya sendiri tiba. Nor warahmatan bilang sih, yang nalar kita semua semua terkibir itu bah, maka jalan lebay sangat keluar air mana bersau, itu amu tu dia mulai. Waktu liman barang kita harrahi, waktu liman amarahi bihijani, yang nalar kita jadi kembali orang mitabah, kalau kami jadi terkibir, semua semua terkibir itu bah, cinta kari ini, yang nalar kita jadi kembali pulih sih, masa kehendak kita, kita bah, kembali, cinta kari ini. Asin bakar ini. Jadi jemih mana hari kumhala, bila ini sihji saderi kastala, yang nalar ini sihji jadi cip kirim, masa dimiliki kita lah, bila kami sihji jadi lelaki itu, mana sang asin bakar ini, asin bakar ini. Waktu ini kuli mandi hari kat sana, uli di sini lah, di sini lewat sana, yang nalar ini jadi cip kuda kuda, cip sihji jadi jam sih, biar lebah. Cinta kari jek, cinta nak kari ini.
2: Benzima wahat, jadi kita kasih lebih rahmat lebih fokus ini. Benzima kawan le, kering tua, ada musim sejuk kiri, ada musim lepas kasih lebih. Malam ni musim sejuk, bagi sejuk kiri, lepas wahat kita kasih lebih. Kiri wahat kita lalu mana, ni muka kita pun dah mula kopi yang ada. Korang sampai arah ke bawah, asam berkiri, aku hormat berkiri, takkan memang betul.